0: puri pala dari no
1: ngale ni. Nah, awak antara awak kena kalian. Semua tu yang mereka pernah awak ingat, no dua mana ni. Nah, ini adalah kata nombor bangai no. Mula puncak kena kalian, no pun tak kapir yang memerai. Puri pala ngale kapa ya, ngale kuanda macam.
0: Ngau,
1: ngau. Kalau mau lebih lagi ala power, ngarinya mana? Nah, ini jadi kau nuwet bah. Kau ni malah palam pun tak mudah, no? Eh, ini rau jalan kalian minum kerang, kau nak kari sud? Antar balik kalian mau area.